Sertu ngome kenye drenga ubeki beki srang Ayang anante bele ubale miemi perut Ebang abreu sertu renga uyi gesemi agen yutu Ebang abreu sertu renga